mimi wasi wasi kona kibaji ni usumi zimekwisha hata takoru mkoma. Mtoto cha mimi wasi wasi kona kibaji ni usumi.

0: nyara mogi imuso na nyage oremo
1: ta mosra bisalo mo yagra bala mano extra request kuyo makanyo kuasi mano kuara kuasa kutu sajen hari intelijen

ungenileza mapema Cinderella kwe. Ungenileza mapema kabla uondoke. Ungenileza mapema kabla uondoke.

Mangunda kashori umesa Umoko benefisi Bedu wakudumia ngeo stipena Mangunda kashori umesa.

mongoro yatu musi andikona nyare jadongo ikona mus musi andikona musi andikona mus okromo

Mapenzi, mapenzi kizunguzungu, mapenzi haijalishi sura wala ukabila, mapenzi ni damu.

Mapenzi, mapenzi kizunguzungu. Mapenzi haijalishi sura wala ukabila. Mapenzi ni damu. Yatiki karo, aguredhi amu.

bagino kananga basta nyanya kachunyulo nyiri amuru chunya ugwaro umapenzi mama fastly manyako nyatiga diamuni weni operana Samaula woka goma ruaka gemo Samaula kawaya ruaka gemo Nyaburu mubi Alu kora gemo rumbas na ngelera

wapi Lydia Towers? Lydia Towers, salimia Simushida Udarosi. Yumosona Ochen Kevin, Wood Baba. Godi Wodo Genya, Woda Lidi.